0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat pagi. Hari ini bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya. Dan Jessica bakal infoin satu informasi lagi nih teman Prodo di Spada Musik dan Informasi, yakni peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026. Teman Prodo, pastinya ini juga merupakan salah satu hari nasional yang membahagiakan nih, yaitu memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026 pada Jumat 4 September 2026. Hari ini banget nih teman Prodo. Peringatan tahunan ini juga menjadi pijakan utama bagi jajaran perusahaan nih untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para konsumennya. Acara ini juga dirayakan secara meriah. Momentum ini menghadirkan kesempatan emas nih bagi para pelaku industri swasta maupun juga BUMN nih untuk mengevaluasi standar pelayanan publik. Evaluasi berkala tersebut juga penting nih dilakukan demi menjamin kepuasan serta loyalitas pengguna jasa berkesinambungan. Dan teman Prodo ya, ini juga perayaan ini memiliki arti mendalam nih bagi ekosistem bisnis nasional. Para pemilik usaha juga perlu memahami bahwa kepuasan pelanggan merupakan kunci utama keberlangsungan bisnis di era digital. So, teman Prodo, buat kamu yang penasaran dengan tema Hari Pelanggan Nasional 2026 ini adalah mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Dan pemilihan tema ini juga mencerminkan hubungan timbal balik yang erat antara kepuasan konsumen dan kebahagiaan para penyedia jasa. Kepuasan yang ditunjukkan lewat senyuman pelanggan ini menjadi indikator nyata keberhasilan standar layanan perusahaan. Senyum tersebut juga memberikan energi positif ya, serta motivasi tambahan bagi seluruh karyawan nih teman Prodo yang bertugas di lapangan. Budaya menjalani ya teman Prodo ya, dan juga bekerja dengan sepenuh hati nih teman Prodo ini harus tertanam kuat bagi setiap jajaran staff frontline nih teman Prodo. Dan ketulusan ini dalam menyapa serta membantu konsumen akan menciptakan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Dan buat teman Prodo ya, ini juga penting banget nih kita memaknai hari peringatan Pelanggan Nasional ini ya teman Prodo ya. Ya pastinya ini juga kita rayakan bersama nih sebagai konsumen dan juga para pelaku ini ya teman Prodo, pelaku bisnis ya teman Prodo dan juga industri baik secara swasta maupun juga BUMN nih dalam mengevaluasi standar pelayanan publik. Itu tadi teman Prodo seputar peringatan Hari Pelanggan Nasional ya. Aku masih membahas peringatan Hari Pelanggan Nasional juga, jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Ran featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman,
2: teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Radio masih bersama dengan Jessica ya di Spada Prioritas Spada ya teman Radio ya. Di musik dan informasi part 2 nih teman Radio. Dan kali ini bersama dengan Jessica kita membahas topik kita yakni Hari Pelanggan Nasional teman Radio. Tadi kita udah membahas tentang tema dari Hari Pelanggan Nasional 2026 dan maknanya juga ya. Dan pastinya nih teman Radio dua ya dari Hari Pelanggan Nasional nih atau disingkat HarPelnas nih juga punya sejarah ya teman berdua ya. Kita bakal bahas sejarah panjang dari peringatan HarPelnas nih teman berdua. Gagasan pembentukan Hari Pelanggan Nasional pertama kali dicetuskan oleh pengusaha asal Solo bernama Handi Irawan D. CEO Frontier Group tersebut juga melemparkan ide inovatif pada tahun 2003 silam nih teman berdua. Dan gagasan ini mendapat sambutan yang hangat ya. Tujuan utama pencetusan ide ini adalah mendorong para pelaku bisnis supaya lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Inisiatif tersebut juga berlangsung mendapatkan dukungan luas dari sektor swasta, BUMN, hingga lembaga pemerintah. Langkah awal ini juga membuka jalan nih bagi lahirnya gerakan kepedulian konsumen nasional. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan Hari Pelanggan Nasional secara resmi pada 4 September 2003. Acara peresmian tersebut juga dihadiri sekitar 200 direktur utama perusahaan.

Oh ya, ini konsumen secara langsung ini memberikan sudut pandang baru bagi para jajaran manajemen puncak. Tradisi melayani dari pimpinan ini juga masih rutin dijalankan oleh sektor perbankan dan retail nasional. Aksi nyata tersebut juga menjadi bukti komitmen kepemimpinan yang peduli pada kepuasan pengguna jasa. Sikap rendah hati para pemimpin bisnis memberikan teladan nyata bagi seluruh jajaran karyawan di lapangan. Interaksi langsung ini juga mempererat rasa kebersamaan antara manajemen puncak dan masyarakat luas nih, teman Pradua. Yang pastinya nih, teman Pradua ya, kita juga bakal merasakan gitu ya kalau kita dilayani dengan sepenuh hati gitu ya teman Pradua ya, terutama bagi kita nih para pelanggan gitu ya teman Pradua ya. Nah, cara merayakan Hari Pelanggan Nasional nih juga banyak ya kegiatan menariknya ya teman Pradua ya, yang dirancang oleh perusahaan untuk memanjakan para konsumen setia pada hari spesial ini. Dan ada beberapa cara ya teman Pradua ya. Yang pertama, direksi melayani langsung tadi nih teman Pradua, mulai dari mengatur jadwal pimpinan buat menyapa dan juga melayani pelanggan di gardu pelayanan utama. Terus program diskon khusus nih, udah ada beberapa ya teman Pradua, aku lihat di timeline nih yang memberikan potongan khusus ya teman Pradua ya di hari ini sebagai Hari Pelanggan Nasional. Dan pastinya ini juga memberikan bonus gitu ya ke pelanggan yang bertransaksi, supaya juga ini bisa dibilang take and give yang baik juga gitu ya teman Pradua ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pemberian souvenir eksklusif, membagikan kenang-kenangan atau ucapan terima kasih secara personal kepada para pembeli juga ya teman Pradua. Ini menjadi perayaan Hari Pelanggan Nasional ya teman Pradua ya. Dan yang keempat adalah lomba pengalaman pelanggan. Biasanya nih perusahaan juga mengadakan kompetisi cerita pengalaman terbaik di media sosial dengan hadiah yang menarik juga gitu. Lalu yang terakhir adalah layanan bebas biaya. Biasanya para perusahaan juga nih teman Pradua menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis atau konsultasi tanpa biaya bagi masyarakat umum. Tapi perlu dicek juga ya perusahaan mana nih yang membuka beberapa opsi tadi ya teman Pradua, cara untuk merayakan peringatan Hari Pelanggan Nasional. Dan pastinya inovasi kegiatan perayaan ini juga terus berkembang mengikuti tren kebutuhan masyarakat modern saat ini. Pelaku usaha berlomba menyajikan kejutan berkesan bagi konsumen setia mereka nih teman Pradua. Itu tadi ya Hari Pelanggan Nasional yang diperingati di Indonesia hari ini, hari Jumat 4 September 2026 nih teman Pradua. Tepat 23 tahun ya kita rayakan bersama gitu teman Pradua. Jessica masih bersama dengan kamu ya pastinya ya teman Pradua di 105,5 FM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Kita bakal puterin nih lagu-lagu pilihan di pagi hari ini supaya kamu semakin semangat ya. Mungkin yang lagi di jalan, kamu perlu berhati-hati juga di jalan ya teman Pradua ya. Perlu banget mematuhi aturan lalu lintas juga. Dan buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk memulai hari kamu ya teman Pradua, semangat ya hari ini. Semoga di hari Jumat ini kamu selalu mendapatkan keberkahan. Amin. So teman Pradua, this is BCL, selalu ada di nadimu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan, buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan. Gimana?
3: Teman.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, kita berada di penghujung segmen kita di Jumat pagi ini, yakni pada musik dan informasi ya, dengan pembahasan kita yakni Hari Pelanggan Nasional nih teman Pradua. So teman Pradua ya, kalau ada Hari Pelanggan Nasional nih, ini juga bisa menjadi ajang evaluasi layanan secara menyeluruh nih. Dan pastinya ini perayaan tahunan ini juga tidak boleh hanya berhenti sebagai ajang pembagian promo doang ya teman Pradua ya. Tapi pelaku bisnis juga harus memanfaatkan momen ini untuk melakukan pembenahan internal pada sistem pelayanan mereka. Hal ini juga bisa menjadi perhatian utama dan pemeriksaan menyeluruh mencakup kecepatan penanganan masalah, kemudahan akses informasi, hingga kualitas sempurna jual yang diberikan. Keluhan yang masuk dari konsumen juga harus dijadikan bahan evaluasi berharga untuk pembenahan sistem tersebut nih teman Pradua. Karena respon cepat terhadap komplain ini membuktikan kepedulian perusahaan terhadap kepuasan pembeli. Dan pengalaman konsumen juga harus tetap diperhatikan sejak langkah pertama, karena mereka akan mengenal produk hingga proses sempurna jual nih teman Pradua. Dan pastinya pendekatan holistik ini juga bisa membentuk fondasi bisnis yang kokoh dan tahan terhadap persaingan teman Pradua. Makanya ya, inovasi ini terus harus digencatkan ya teman Pradua ya, dan berfokus pada kemudahan konsumen serta memperluas pangsa pasar ya teman Pradua, atau mangsa pasar, sehingga lebih organik gitu ya teman Pradua ya. Dan kepuasan pembeli juga merupakan sarana promosi yang paling efektif melalui rekomendasi dari mulut ke mulut nih teman Pradua. Makanya dengan perusahaan ini benar-benar harus membangun citra positif baik ya teman Pradua ya, bagi para pelanggannya gitu. Jangan sampai ada citra buruk dikit, pasti dikit-dikit udah viral ya teman Pradua. Kalau udah viral tuh udah bahaya. Viralnya in a bad way ya teman Pradua ya. Dan mungkin kalau kamu pengen usaha kamu viral ya teman Pradua, semoga aja usaha kamu nih bisa meningkat viral in a good way ya teman Pradua ya, pastinya. Amin. Selamat teman Pradua, selamat Hari Pelanggan Nasional ya untuk seluruh lini dari sektor industri ya teman Pradua ya. Dan juga ini pastinya untuk kita semua yang merayakan. So teman Pradua, itu tadi ya seputar musik dan informasi kita di Jumat pagi ini. Dan tenang aja teman Pradua, di hari Jumat pastinya aku juga nemenin kamu di jam 8 waktu Indonesia bagian Barat ya teman Pradua, yakni FYP of the Week nih. Jadi kira-kira apa nih yang bakal kita bahas ya di FYP of the Week di pagi hari ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: meh digowo ning ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
2: Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo to, Bu. Piye kok anak sopo? 2 Surya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua masih bersama dengan Jessica. Kali ini kita beranjak ke segmen baru nih teman Pradua, yakni FYP of the week. FYP of the week nih teman Pradua, kira-kira ada apa aja ya yang menjadi FYP di seminggu ini ya teman Pradua, ya dari Jumat minggu lalu ya sampai di awal September ini nih teman Pradua, ya kira-kira ada apa aja nih ya menjadi FYP ya. Dan buat teman Pradua nih, kita ya kan membahas juga dari TikTok ya teman Pradua ya, yang merupakan salah satunya nih banyak banget sound-sound viral ya teman Pradua ya, termasuk juga lagu dari Training Season-nya Dua Lipa nih teman Pradua, yang menjadi anthem manifestasi jodoh Green Flag. Dan teman Pradua, belakangan ini nih, ini juga merupakan ya di FYP kamu nih teman Pradua, dipenuhi sama konten dengan backsound lagu terbaru dari Dua Lipa ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, karena di tahun 2024 lalu ya lagu ini dirilis sama Dua Lipa ya teman Pradua ya. Nah, judul lagunya adalah Training Season, yang bukan hanya sekadar musik, tapi lagu ini menjadi anthem manifestasi nih bagi para perempuan untuk menarik jodoh yang benar-benar green flag nih teman Pradua. Melansir dari Billboard, Dua Lipa mengakui lagu ini lahir dari rasa frustasinya setelah melewati kencan yang buruk nih teman Pradua. Pengalaman tersebut kemudian dituangkan menjadi sebuah lagu tentang keinginannya untuk menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapannya. Dan sebenarnya apa yang membuat lagu ini begitu magis ya bagi para perempuan hingga dijadikan manifestasi digital di media sosial? So, langsung aja nih teman Pradua, aku bahas alasan yang pertama adalah luapan rasa lelah menjadi pelatih cowok immature ya teman Pradua ya. Kalau ngomongin tentang kematuran ya teman Pradua ya, ini juga memang menjadi salah satu faktor ya dari sebuah relationship gitu enggak sih. Nah, mungkin kamu juga pernah merasakan terjebak dalam hubungan di mana kamu harus terus-menerus mengajari pasanganmu hal-hal dasar atau basic ya teman Pradua ya. Nah, mulai dari cara untuk berkomunikasi, cara menghargai waktu, hingga nge-treat kamu sebagai pasangan kekasih. Nah, jika iya nih teman Pradua, berarti kamu sedang terjebak dalam hubungan yang disebut Dua Lipa sebagai Training Season. Nah, menurutnya nih ya teman Pradua, Dua ya, melalui lirik dari lagu tersebut nih, ia menyuarakan keresahan perempuan yang lelah menjadi sosok ibu kedua bagi pria yang belum matang secara emosional gitu. Dan yang kedua adalah manifestasi kriteria jodoh green flag. Nah, siapa di sini yang menginginkan pasangan hidup yang ideal ya teman Pradua ya? Pasti semuanya juga mau nih. Makanya alasan lagu ini menjadi instrumen manifestasi yang kuat adalah karena liriknya yang menyebutkan seperti apa pasangan yang green flag ya teman Pradua ya. Nah, coba deh kamu, nanti kita bakal dengerin lagu Training Season ya teman Pradua, dan kamu resapi deh kalimat atau lirik nih dalam lagu tersebut ya teman Pradua ya, di bagian chorusnya nih. Dua Lipa menjabarkan standar cinta yang ia cari nih teman Pradua, yakni need someone to hold me close nih, deeper than I have ever known, dan whose love feels like a rodeo, knows just how to take control when I'm vulnerable ya teman Pradua, dan he's straight talking to my soul. Benar-benar gentle ya yang dimaksud sama Dua Lipa ya. Composition overload got me feeling vertigo nih teman Pradua. Nah, lirik ini mencerminkan dambaan akan sosok pria yang berani mengambil inisiatif gitu, mampu memberikan rasa aman saat kita sedang rapuh, dan bisa menjalin komunikasi emosional yang intens. Makanya nih teman Pradua ya, lagu Training Season ini menjadi viral ya di media sosial ya teman Pradua, dengan template-template yang ada di CapCut ya. Itu banyak banget ya berseliweran di FYP aku ya. Dan sebenarnya kalau aku sendiri memang suka banget sama lagu ini dari awal perilisannya ya teman Pradua. Tapi ternyata booming lagi. Aduh, aku semakin cinta nih sama Dua Lipa nih teman Pradua. Nah, itu tadi merupakan lirik yang menjadi
klip-klip viral ya teman Pradua yang banyak banget berseliweran di FYP aku nih. Nah terus nih teman Pradua, alasan yang ketiga adalah menjadi self love nyata dengan berani menaikkan standar nih teman Pradua. Kamu gak boleh ya harus menurunkan standar kamu demi pasangan ya teman Pradua. Jangan sampai. Nah di sini ya teman Pradua, dengan adanya lagu Training Season ini dan juga ngetren ya di media sosial ya, ini jadi mengajak perempuan nih untuk berani menaikkan standar pasangan mereka. Lagu ini mengajarkan bahwa sikap selektif dalam urusan asmara adalah bentuk tertinggi dari self love. Ketika kamu menggunakan lagu ini sebagai anthem keseharian kamu, secara psikologis kamu tentang sedang menanamkan pikiran bahwa sadar kamu untuk menolak segala bentuk red flag gitu. Nah, kamu mulai menyadari nih bahwa harga dirimu lebih berharga daripada membuang energi dengan pria yang belum tahu nih cara memperlakukan pasangannya dengan benar. So, itu tadi yang nomor Pradua ya. Well, kita udah membahas tentang Training Season by Dua Lipa nih yang menjadi tren di TikTok ya, nomor Pradua ya. Kali aja nih kamu udah ngikutin trennya ya, nomor Pradua. Atau mungkin kamu masih baru tahu nih kalau lagu ini jadi salah satu lagu yang viral ya di media sosial belakangan ini. So teman Pradua, langsung aja gak usah banyak ngomong lagi ya kayaknya aku ya. Kita langsung dengerin aja lagu dari Dua Lipa Training Season.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pradu, kita beranjak ke informasi info yang lagi viral ya di media sosial ya teman Pradu, di FYP of the week nih. Dan untuk informasi selanjutnya ya di hari ini ya teman Pradu, Jumat pagi, ini ada informasi seputar SpongeBob SquarePants nih teman Pradu. Tontonan masa kecil kita nih teman Pradu ya, yang dikabarkan akan berhenti tayang di GTV ya teman Pradu ya, mulai September 2026. Setelah lebih dari 2 dekade menemani layar kaca Indonesia sejak pertama kali disiarkan tahun 2006. Alasan yang beredar juga menyebut pemberhentian ini dilakukan demi efisiensi jadwal siaran. Dan perlu dicatat ya, isu serupa soal SpongeBob berhenti tayang di GTV ini sempat beberapa kali viral ya sebelumnya di tahun 2019 dan 2025 dan selalu dibantah langsung oleh akun resmi dari GTV. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi ya dari pihak GTV maupun MNC terkait kabar terbaru ini nih teman Pradu. Dan langsung ya, informasi itu juga langsung viral ya teman Pradu di media sosial, bahkan juga di komentar ya teman Pradu dari beberapa berita dari beberapa media lain pun juga menginformasikan nih bahwa banyak banget yang kecewa ya, dan juga bahkan ada yang bilang kayak yang lain boleh hilang asal SpongeBob jangan gitu. Mungkin memang banyak banget ya teman Pradu penggemar dari SpongeBob SquarePants ya ini di Indonesia ya teman Pradu ya. Dan katanya masih banyak juga yang nonton TV ya yang pastinya hanya untuk nonton SpongeBob gitu katanya.

rencananya dikabarkan udah selesai dan berhenti tayang di GTV mulai September ini ya Teman Pradua, tapi belum ada informasi lebih lanjut nih terkait berita tersebut ya Teman Pradua. Kita doakan saja semoga SpongeBob mungkin masih bisa ya tayang di GTV ya Teman Pradua, atau mungkin di stasiun TV lain ya, yang penting ada SpongeBob SquarePants kayak gitu ya mungkin ya. So itu tadi Teman Pradua informasi seputar SpongeBob SquarePants ya di segmen kita FYP of the Week. So jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is DNA featuring Indahku Second Choice.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sekara Patapatapa binti Sekara Beribupa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di Jumat paginya hari ini. Dan pastinya Jessica juga nemenin kamu dengan beragam informasi ya. Khususnya hari ini kita juga masih di penutup ya segmen dari FYP of the Week nih teman Pro 2. So untuk menutup FYP of the Week ini ya teman Pro 2, aku mau kasih satu informasi lagi nih teman Pro 2 seputar bencana alam kita ya teman Pro 2, ya memang menjadi highlight ya di minggu-minggu ini teman Pro 2 pastinya ya. Dan untuk informasinya ini hadir dari penyanyi sekaligus aktris Sherina Munaf yang terjun langsung membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah sejak minggu kemarin ya teman Pro 2 ya. Dan aksi ini dilakukan bersama gerakan Powerful Voice dan juga berkolaborasi dengan Bosch Foundation dan BKSDA Kalteng, Damkar Dishut hingga KPHP Kahayan Tengah. Dalam perjalanannya, Sherina juga sempat merasakan pekatnya asap karhutla masuk hingga ke kabin pesawat. Memaksanya langsung mengenakan masker begitu mendarat dan ia lalu turun ke sejumlah titik api dengan perlengkapan pemadaman lengkap layaknya petugas lapangan, termasuk ikut membawa selang pemadam yang beratnya mencapai 59 kg dan membantu proses rewetting atau pembasahan lahan gambut nih teman Pro 2. Dan pastinya ya, selain memadamkan api di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Galeget, Tiau dan Bukit Rawi, Sherina juga turut menyambangi Universitas Palangkaraya untuk menyalurkan bantuan logistik bagi mahasiswa dan dosen yang ikut berjibaku memadamkan api di sekitar kampus nih, teman Pro 2. Dan aksi ini ya lagi-lagi memberikan tanggapan positif oleh warganet nih teman Pro 2 ya. Banyak banget yang memberikan dukungan dan juga pesan yang menyentuh ya bagi Sherina ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya mereka juga bangga nih bersama melihat Sherina ya yang turun langsung nih ke lahan ya teman Pro 2 untuk ikut memadamkan api yang ada di Kalimantan nih teman Pro 2, tepatnya di Kalimantan Tengah. So itu tadi ya teman Pro 2 informasi yang berada di FYP aku juga nih teman Pro 2 dan mungkin juga teman-teman Pro 2 lainnya di FYP of the Week di Jumat pagi ini edisi 4 September 2026. So teman Pro 2, aku masih muterin juga nih lagu-lagu di pagi hari ini ya teman Pro 2 untuk nemenin pagi hari kamu. This is Cat's Eye Animal.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio, kita udah berada di segmen selanjutnya, yakni pada prioritas nasional nih teman Radio. So untuk pagi hari ini teman Radio, di edisi Jumat 4 September 2026, kali ini aku bakal membahas topik kita nih teman Radio, terkait pada prioritas nasional lingkungan hidup ya teman Radio ya. Kita tadi sempat aja ya tadi di segmen sebelumnya membahas karhutlah nih yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia ya, nggak cuma di Kalimantan tetapi banyak banget daerah-daerah yang mengalami karhutlah ya teman Pradua ya. So kalau kamu juga melihat beragam informasi seputar bencana alam ya yang akhir-akhir ini banyak banget terjadi di Indonesia nih, mungkin ini juga salah satunya adalah cara kita untuk lebih peduli lagi ya teman Pradua terhadap ke sekeliling kita ya, terutama lingkungan hidup kita nih teman Pradua. Ketika bencana alam terjadi, pastinya perhatian kita biasanya langsung tertuju pada proses evakuasi dan juga penyelamatan korban. Tetapi setelah kondisinya mulai aman nih sebenarnya ya teman Pradua, ada satu pekerjaan besar yang harus kita lakukan, yaitu memulihkan dan juga membangun kembali wilayah yang terdampak. Nah, proses inilah yang kita kenal sebagai rekonstruksi pasca bencana ya teman Pradua ya. Dan proses ini juga bukan sekedar membangun kembali rumah yang rusak atau memperbaiki jalan yang terputus nih teman Pradua. Lebih dari itu, rekonstruksi adalah proses untuk mengembalikan kehidupan masyarakat sekaligus juga membuat wilayah tersebut menjadi lebih aman dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Misalnya aja sebuah wilayah mengalami banjir besar ya teman Pradua ya. Misalnya aja banjir di Nepal ya yang sempat kita lihat juga ya teman Pradua, dan banjir yang sempat menimpa ya teman-teman kita di Sumatera pada waktu lalu ya teman Pradua ya. Beberapa waktu lalu ini juga menimbulkan ya teman Pradua ya kekhawatiran juga nih bagi orang-orang yang berada di tempat itu ya teman Pradua, terutama bagi mereka yang selamat nih. Ada trauma pastinya ya teman Pradua, dan juga ada kebingungan harus memulai dari mana, itu tadi ya teman Pradua ya. Nah itulah peran pentingnya juga dari pemerintah dan juga masyarakat yang perlu melihat kenapa wilayah itu juga bisa mengalami banjir ya teman Pradua ya. Pastinya ini juga harus ya kita bersama giatkan ya teman Pradua ya, mulai dari apakah saluran airnya kurang baik, atau mungkin apakah daerah resapan airnya semakin berkurang, atau apakah juga pembangunan sebelumnya ini belum memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kita hanya membangun kembali seperti kondisi sebelum bencana tanpa melakukan evaluasi. Makanya nih teman Pradua ya, kalau kita tahu penyebabnya dan juga kita perbaiki ya teman Pradua ya, pasti gak akan ada lagi permasalahan kayak gitu lagi ya teman Pradua ya. Misalnya aja bangunan yang hancur gitu ya teman Pradua, atau mungkin daerah yang benar-benar gak ada resapan air sama sekali ya teman Pradua, itu yang menyebabkan semisal bukan tidak mungkin ketika bencana yang sama datang lagi masyarakat kembali mengalami kerugian gitu ya teman Pradua ya. Makanya rekonstruksi ini yang baik ya, berarti membangun kembali dengan pelajaran dari bencananya. Dan dari sinilah pentingnya perspektif dari lingkungan hidup teman Pradua. Maka dari itu kita ya perlu banget ya, terutama para generasi muda nih ya, Gen Z nih teman Pradua, untuk mulai aware ya dengan lingkungan hidup kita, mulai dari hal-hal simpel ya teman Pradua, tidak membuang sampah sembarangan, terus juga mulai melakukan gaya hidup sehat, terus juga mulai mengurangi sampah plastik, dan masih banyak lagi ya teman Pradua ya, hal-hal kecil yang bisa banget kamu salurkan untuk kelanjutan lingkungan hidup yang lebih baik lagi pastinya. Itu tadi teman Pradua permasalahan tentang rekonstruksi bencana ya teman Pradua ya. Pastinya ini sangat penting dilakukan, terutama bagi daerah yang terdampak ya teman Pradua, untuk menjadi pelajaran ke depannya dan bisa melakukan rekonstruksi dengan baik. Jadi Jessica masih membahas tema itu ya teman Pradua di pada prioritas nasional hari ini edisi Jumat 4 September 2026. Tapi jangan kemana-mana, Jessica masih mau puterin dulu lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. This is Lovey, Mad Woman.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio, kita berada di segmen pada prioritas nasional lingkungan hidup ya. Dan di pagi hari ini Jumatnya ya teman Radio, kita masih membahas tentang topik rekonstruksi bencana ya teman Radio ya. Dimana pastinya ini juga bisa membangun kembali wilayah terdampak bencana yang memang membutuhkan waktu dan juga tenaga. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni lingkungan yang harus ikut dipulihkan ya teman Pradua. Bayangkan sebuah wilayah yang terkena longsor, setelah material longsor dibersihkan dan akses jalan diperbaiki, pekerjaan ini belum selesai karena kawasan yang mengalami kerusakan itu perlu ditata kembali. Vegetasi bisa dipulihkan di area yang sesuai dan daerah rawan longsor juga perlu diperhatikan. Dan tata ruang wilayah juga harus dievaluasi nih teman Pradua. Begitu juga ketika banjir atau bencana yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ya teman Pradua ya. Rekonstruksi juga sebaiknya tidak hanya berorientasi pada bangunan, tetapi juga memperhatikan drainase, daerah resapan, ruang terbuka, kondisi sungai, serta keberadaan vegetasi. Tujuannya sederhana banget nih teman Pradua, karena kita ingin wilayah tersebut kembali menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang nyaman, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana. Karena pembangunan dan lingkungan juga sebenarnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya. Justru ketika pembangunan ini memperhatikan lingkungan, masyarakat juga bisa mendapat wilayah yang lebih aman dan juga pastinya berkelanjutan. Nah, menariknya nih teman Pradua, proses pemulihan ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga punya peran nih. Mulai dari ikut menjaga fasilitas yang udah dibangun, gak membuang sampah sembarangan ya teman Pradua ya, dan juga menjaga saluran air, serta ikut dalam kegiatan penghijauan sampai melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah. Dan ini juga penting banget nih untuk kita para Gen Z mulai aware dengan hal-hal seperti itu ya teman Pradua ya. Karena hal-hal seperti ini juga pastinya mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dilakukan bersama-sama dampaknya bisa sangat besar. Yang pastinya ini juga bisa membuat kita ya teman Pradua untuk tidak mengalami bencana lagi. Amin ya.

0822 1055. So, tambah berdua, Jessica masih membuat kamu semangat ya di pagi hari ini ya dengan menghadirkan lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari. So, this is Naikila Tensi dan Jamsi, kasih aba-aba.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradio, kita berada di penghujung nih dari segmen Sepada Prioritas Nasional di pagi hari ini ya, teman Pradio, dengan pembahasan kita yakni seputar rekonstruksi bencana nih, sesuai sama tema ya di hari ini Sepada Prioritas Nasional lingkungan nih, teman Pradio. Nah, teman Pradio, dari pembahasan kita tadi hari ini ya, teman Pradio ya, ada satu hal penting yang bisa kita garis bawahi bersama nih, teman Pradio. Rekonstruksi pasca bencana bukan hanya tentang mengembalikan apa yang hilang, tetapi juga tentang mempersiapkan kehidupan yang lebih aman setelahnya. Karena sebuah rumah yang bisa dibangun kembali dan jalan bisa diperbaiki, serta jembatan yang bisa dibangun ulang. Tetapi kita juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana berikutnya nih, teman Pradio. Amit-amit ya sebenarnya ya. Tapi bisa dibilang karena bencana alam ini memang tidak bisa selalu dicegah ya, teman Pradio ya. Tetapi resiko dan dampaknya ini bisa dikurangi. Caranya tentu melalui berbagai langkah ya, mulai dari perencanaan wilayah yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang memperhatikan resiko bencana, pemulihan lingkungan, sampai edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Anak muda nih ya, kayak kita gini ya, juga bisa membangun perannya masing-masing ya, teman Pradio ya, mengambil bagian dalam proses ini. Gak selalu harus turun langsung ke lokasi bencana, tetapi kita bisa mulai dari lingkungan sekitar. Bisa kenali potensi bencana di atau daerah tempat tinggal kita, pahami jalur evakuasi, ikut kegiatan sosial atau lingkungan, dan yang gak kalah penting adalah jangan menyebarkan informasi yang belum jelas ketika terjadi bencana. Karena dalam situasi bencana, informasi yang benar juga merupakan bagian dari upaya penyelamatan. Jadi teman Pradio ya, ketika kita berbicara tentang rekonstruksi wilayah terdampak bencana, kita sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana membangun kembali kehidupan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Pulih dari bencana, bangkit bersama, dan menjaga lingkungan agar semakin siap menghadapi masa depan. Tetap bersama dengan Pradio FM ya, teman Pradio ya, karena pastinya informasi tentang lingkungan dan juga kehidupan di sekitar kita juga selalu menarik ya untuk kita bahas ya, teman Pradio ya. Sampai jumpa juga nih, teman Pradio ya, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 9:52 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya Jessica pamit dari ruang dengar kamu, sebelum nanti ya, teman Pradio ya, kamu bakal ditemani sama Anya yang akan mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. So, teman Pradio ya, Jessica pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak udah bersama ya di hari ini ya, teman Pradio ya. Selamat menikmati hari Jumat sebelum besok kita memasuki weekend ya, teman Pradio ya. Dan teman Pradio, terima kasih banyak udah bersama dengan kami, setia bersama dengan kami juga ya di Pradio FM RRI Sungai Lia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Pradio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Les Seraphim, Bumpala, Jessica sign out, toodles.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Masuk di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 berjumpa kembali barengannya akan mempersamai kamu di edisi Santai Siang tanggal 4 September 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 081277221055. Nah teman Pro 2, kali ini request masuk dari teman-teman Pro 2 nih yang sudah bergabung bersamaannya di siang hari ini. Ada Vina di Sungai Liat. Hai Vina, katanya pengen dengerin lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Nanti setelah Vina, ya teman Pro 2, kali ini ada Kak Sri juga nih teman Pro 2. Katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Kemudian dengan nomor belakang 6139, katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta Kak dengan Jagat Rasa. Dan yang terakhir nanti akan hanya hadirkan ini requestan dari nomor belakang 7765, katanya pengen dengerin lagunya Mesahira di Ujung Minggu. Dan hanya masih menunggu kehadiran kamu hingga nanti pukul 11 ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: Fitri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Info Pro 2 FM.

film thriller survival Fall to Dead Point siap membawa penonton kembali pada ketegangan ekstrim setelah kesuksesan Fall di 2022. Squall ini juga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 16 September 2026 dengan cerita baru yang menguji keberanian dua sahabat di tengah kondisi alam yang mematikan. Kali ini penonton tidak lagi diajak melihat perjuangan di sebuah menara tinggi seperti film pertamanya. Cerita berpindah ke Gunung Kwan di Thailand, tempat Jax dan Luz melakukan pendakian sekaligus mencoba atraksi ekstrim bernama Plank Walk. Perjalanan yang awalnya dilakukan untuk mencari pengalaman baru justru berubah menjadi perjuangan mempertahankan hidup. Situasi semakin sulit ketika keduanya harus menghadapi cuaca buruk, medan berbahaya, dan rasa takut terhadap ketinggian hingga kondisi fisik yang menurun. Di tengah kepanikan, Jax dan Luz harus mengandalkan keberanian serta kemampuan mereka untuk menemukan cara agar bisa kembali dengan selamat. Jajaran pemeran film ini dipimpin oleh Jared Stalter sebagai Jax dan Arsema Thomas sebagai Luz. Keduanya didukung oleh Tom Brittany, Einar Hallorsson, Jordan Soleman, serta Juju Journey Brenner. Sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungailia.
0: Teman terbaik kamu!
2: ...105,5 FM Pro 2, RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini di sore ceria ya untuk aksi anak negerinya. Barengan sama aku Vinka sampai pukul 19 malam nanti. Nih, di sore ceria kali ini yang benar-benar ceria ya, alias panas banget nih Sungailia. Kenapa sih? Emang panas tapi teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, supaya tidak belang-belang nih teman Pro 2. Kali ini di aksi anak negerinya kita udah ada bintang tamu spesial ya, ada Anissa Nurul Iza selaku Duta Wisata Nasional 2026. Halo Anissa.
3: Halo Kak.
2: Gimana nih untuk awal Septembernya kalau menurut Anissa?
3: Waduh, cukup panas ya untuk hari ini. Perjalanan dari Pangkal Pinang sampai Sungailia itu sangat panas banget, tapi tetap semangat.
2: Iya sih, kita harus semangat ya. Yang penting berangkat gak sih?
3: Betul.
2: Kalau kemarin Agustusnya gimana nih? Dengan Agustus yang 5 minggu, apakah kamu berhasil melewati gedebak-gedebuknya?
3: Alhamdulillah berhasil dengan cara kita belajar, kita berusaha, terus pastinya tidak boleh kita menyepelekan apa yang sudah di depan kita ya. Harus tetap usaha maupun hasilnya kita kalah, menang, ya udahlah, itu udah rezeki buat kita.
2: Jadi dihajar aja ya. Betul. Tapi bentar, kita minum kopi dulu kayaknya gitu. Kalau kamu tim kopi atau tim minuman lain nih sebagai dopingnya? Sih. Oh, kamu suka aku teh ya suka berarti. Kopi. Berarti kamu suka teh hijau mungkin.
3: Betul.
2: Oke nih Anissa, by the way sebelum itu congrats ya atas gelar barunya Duta Wisata Nasional 2026. Ini kapan nih pemilihannya?
3: Pemilihannya tuh dimulai dari tanggal 13 Agustus sampai tanggal 16 Agustus.
2: Oh baru banget berarti.
3: Iya baru banget, berarti kayak belum sebulanan sih.
2: Iya, udah benar-benar fresh ya. Betul. Fresh from the oven nih. Nah spill dong ke teman-teman Pro 2, apa langkah awalnya, terus juga dari mana kamu bisa dapat informasi ada Duta Wisata Nasional 2026. Siapa tahu nih teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita bisa dapat insight-nya terus juga kepengen ikutan. Nah, terus juga teman-teman Pro 2 buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh ya nanti ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055.
3: Betul. Jadi awal mula aku tertarik dengan Duta Wisata pertama kali itu dari Josa Entertainment. Beliau menawarkan, kira-kira Anissa mau gak kita loncat ke nasional, Duta Wisata Nasional. Itu pertama diajak tuh bulan Januari. Udah lama banget diajaknya, karena pas itu dibilangnya bulan Mei acaranya.
2: Oke, pas lebaran ya.
3: Iya, ternyata diundur kan. Tapi habis itu aku bilang kayak mungkin masih ragu-ragu karena kan belum pernah ke nasional. Jadi kayak diambil apa enggak ya, tapi kalau kita enggak coba kapan lagi gitu. Ya udah akhirnya aku mencoba, akhirnya mulai digelar, cari baju, cari pengetahuan, terus apa aja yang dipelajari selama di sana, dikasih kisi-kisinya kok sama mereka. Terus kedua aku juga nge-follow Instagramnya, lumayan menarik juga ya, setelah mereka menang memang berdampak untuk masyarakat dari kota-kota tertentu, ada yang dari Riau, ada dari Palembang, terus ada yang dari Jambinya itu tersendiri karena lomba kita ada di Pulau Jambinya itu.
2: Awalnya berangkat ya, juga ke Jambi kemarin. Tapi tadi juga kamu sempat mention belum pernah ke nasional. Berarti sebelumnya kamu udah pernah ikutan juga ya?
3: Sudah, sebelumnya itu aku ikut lomba putri modal hijab Indonesia, tapi itu di Bangka sendiri.
2: Itu juara berarti?
3: Itu juara 3.
2: Wow, congrats ya, keren banget. Yeah. Nah, berarti kemarin tuh sempat tampil sempat berangkat ke Jambi, terus juga yang awalnya ditawarin di bulan Januari, tapi kamu masih kayak ragu ya, bimbang. Karena juga sempat kamu bilang tadi kamu semester akhir ya. Mungkin kamu punya alasan satu dan lain hal, jadi kayak ambil enggak ya, ambil enggak ya. Nah, terus akhirnya memutuskan ngambil tuh karena dia bakal diadakan di bulan Agustus ya.
3: Iya. Yep.
2: Jadi kayak, oh mungkin udah free nih, udah bisa lah diambil. Apa aja sih yang kamu persiapkan?
3: Mungkin aku mau flashback ke belakang dulu ya. Apalagi sekarang udah semester akhir banget, kita bentrok antara skripsi, lomba, dan bisnis segala macemnya. Jadi yang saya lakukan pertama itu mungkin saya mempersiapkan tentang tentu dalam dunia duta pasti yang diperlunya adalah public speaking kita harus bagus. Gak perlu bagus-bagus banget, yang penting kita percaya diri, public speaking kita bisa diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah disitu yang saya persiapkan selain public speaking, tentu saya mempersiapkan budget. Karena budget kesana itu agak lumayan pricey sih menurut saya ya, apalagi dengan kategori nasional. di situ. Selain dari itu, saya juga mempersiapkan selain kostum, pematerinya juga dan lain sebagainya. Saya juga pasti mempersiapkan diri saya, karena dari pusat pasti mereka melihat peserta-pesertanya apakah mereka benar-benar memang usaha ke nasionalnya atau tidak. Karena kalau Instagram kita atau TikTok kita itu benar-benar kosong, mereka bakal mikir kayak, oh untuk apa mereka naik ke atas kalau kita dari sosial media aja kita tidak berkembang. Di situ dilihatnya. Jadi saya mulai mengembangkan, mempromosikan wisata yang ada di Bangka Belitung. Kemarin juga sempat saya hadir untuk penanaman biopori.
2: Di mana tuh?
3: Itu di Pantai Takari bareng himpunan mahasiswa pariwisata di UNMU. Jadi mereka tuh acaranya di Pantai Takari, terus saya diundang karena penasaran juga kan biopori itu gimana sih penanamannya. Akhirnya di situ dimulailah konten kreatornya, dimulai pengembangan, karena tiap tahun mereka pasti mengadakan. Dan tahun ini pun saya sudah diundang lagi di bulan September nanti. Bentar lagi.
2: Oke, itu jadi kamu udah juga sempat ikut acara perdana lah ya dibilangnya, setelah kamu menyandang gelar duta wisata. Tapi sebelum kamu join nih, sebelum kamu ikut juga, di bayangan Anissa tuh apa definisi duta wisata tuh? Kayak kamu mikirnya awalnya gimana sih perannya? Ya pasti kamu juga bakal cari-cari kan, searching nih tugasnya apa aja, visi misinya apa aja. Nah awalnya kamu mikir, oh duta wisata mungkin tujuannya cuma buat promosi aja, tapi apakah ada hal lain atau mungkin visi misi lain gitu?
3: Tentu ada, karena kita melihat sendiri ya, Bangka Belitung tuh hanya terkenal dengan pantainya saja. Betul. Padahal banyak banget, mereka tuh dikenal dengan kulinernya dan masyarakatnya tuh yang ramah-ramah sekali. Tapi yang setiap saya tanya ke orang, mereka tanya kayak, kamu kenal Bangka Belitung tuh dari mana? Pasti selain dari Laskar Pelangi, pasti dari pantainya. Terus saya memperkenalkan kan bahwa di Bangka Belitung itu selain kita mempunyai wisata yang luar biasa bagus banget, kita juga memiliki kuliner-kuliner yang banyak sekali tidak diketahui oleh halayak ramai. Selain dari lempah kuning, kita juga punya mie, punya lain sebagainya. Dan selain daripada itu, saya juga ingin mempromosikan bahwa Bangka Belitung selain mempunyai Laskar Pelangi memang yang sudah dikenal dunia, mungkin dari kegiatan ataupun film yang sudah ditayangkan, Bangka Belitung juga mempunyai toleransi yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat di Pangkal Pinang tersendiri, kita sudah mempunyai Masjid Kubah dan gereja yang berdiri kokoh satu sama lain.
2: Iya, bersebelahan ya.
3: Toleransi dan masyarakatnya yang ramah-ramah gitu.
2: Berarti dari awal juga kamu udah searching, dari sebelum kamu join tuh udah cari-cari tahu ya. Okay. Daripada asal nyebur aja gitu, mending cari tahu dulu ya kan. Oke deh kalau gitu, buat teman-teman Pro 2 langsung aja nih ya, nanti bakal ada question box, bukan question box sih, lebih ke sesi question maksudnya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, penasaran tentang duta wisata, terus juga tentang topik kita hari ini, memajukan kekayaan wisata ala Gen Z, boleh banget ya kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Bale dengan Cinta Luka Sempurna.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama Vinka dan juga Anissa Nurul Iza selaku Duta Wisata Nasional 2026 nih. Nah, sesuai sama topik kita hari ini nih saya, memajukan kekayaan wisata ala Gen Z. Kalau menurut kamu sebagai Gen Z plus Duta Wisata Nasional 2026, Gen Z itu bisa ngelakuin apa aja sih untuk memajukan kekayaan wisata ala Gen Z ini? Terutama kan kayak yang kamu bilang tadi, Bangka itu potensinya banyak banget wisatanya.
1: Oke, menurut aku cara yang paling mudah dan menurut aku gratis ya di sini. Paling kita gunain kuota aja. Mm-hmm. Itu cara yang paling mudah adalah kita mempromosikannya lewat sosial media kita. Walaupun memang media kita tidak sampai 1000 followers, tidak nyampai 500 followers, itu tidak apa-apa. Karena kita kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kita kalau nggak mulai dari sekarang, Bangka Belitung mau dikenal lewat siapa lagi kalau bukan dari Gen Z terutama ya. Karena kalau kita mengharapkan dari Gen Milenial ataupun Gen Alpha yang belum tentu mereka tuh paham dengan wisata di Bangka Belitung, pasti susah sekali. Karena menurut aku cara yang paling mudah dan cara paling ampuh adalah dengan sosial media. Kita membuat video konten yang menarik, seperti halnya para konten kreator yang sudah booming di sekarang ya. Kita bisa melihat sendiri bahwa sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi edit yang sangat mempermudah kita. Kita hanya taruh aja video kita di template, kita taruh aja video kita dimanapun, nanti juga mereka bisa bikin sendiri kan. Jadi alangkah mudahnya, hal yang paling utama dan paling sangat mempermudah hidup kita adalah dengan menggunakan cara bersosial media. Itu lewat Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali dijangkau di zaman sekarang. Karena itu juga mempermudah wisatawan-wisatawan yang mau datang ke Bangka, pasti mereka bakal cari kan, apa sih yang ada di Bangka Belitung? Nah, siapa tahu dengan ada video yang sudah kita buat, dengan adanya video yang sudah kita rancang dan lain sebagainya, itu bisa membuat mereka, oh ternyata di Bangka Belitung punya wisata-wisata yang sangat luar biasa. Oh ternyata di Bangka Belitung tidak hanya ada pantai ini, pantai itu, bahwa mereka tuh punya loh ini, kuliner ini, mereka punya loh wisata-wisata yang seperti ini. Nah, mungkin cara yang sangat mudah sekali menurut saya adalah dengan menggunakan sosial media.
0: Nah, itu cara yang pertama ya. Mungkin dari Anissa juga udah pernah coba promosiin apa aja, terus konten apa aja yang udah kamu produksi, dan apa nih feedbacknya dari viewers atau mungkin dari followers kamu gitu, apa aja nih feedbacknya?
1: Kemarin udah banyak sekali aku sudah membuat video konten kreator, soundcloud konten, seperti saya kemarin sempat mempromosikan selain kuliner, saya juga mempromosikan wisata yang ada di Pangkal Pinang terutama, karena itu tempat tinggal saya sendiri. Kemarin saya mempromosikan tentang Masjid Kubah Timah dan gereja. Saya menceritakan bahwa Masjid Kubah Timah tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi melainkan mereka seperti digunakan untuk wedding, mereka juga digunakan untuk acara-acara islami dan lain sebagainya. Dan di gereja pula, kita bisa melihat bahwa Bangka Belitung tuh sangat mentoleransi agama yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat sendiri dari masyarakatnya juga, daripada halayak, bagaimana halayak-halayak melihatkan wisatawan kepada diri kita sendiri. Terus selain dapat itu, feedback yang sudah saya rasakan adalah selain kita feedback mendapatkan followers yang bertambah, terus like yang bertambah, saya juga mendapatkan bahwa kita ada undangan kesini dengan cara apa? Dengan mereka tuh mengundang kita secara gratis, mereka malah membayar kita loh dengan undangan-undangan yang sangat luar biasa menurut saya seperti ini.
0: Jadi berasa bisa dapat tiket VIP ya.
1: Betul. Betul. Kemarin kita hanya mempromosikannya saja awal-awalnya.
0: Berarti kemarin datang juga nggak sih ke Explor Bubble kemarin?
1: Kemarin sempat datang, sempat.
0: Karena
1: kemarin
0: kan itu
1: juga diundang juga ke arah situ kan.
0: Karena itu kan juga ngejual tentang Bubble ya. Maksudnya promosi betul. Juga banyak banget ternyata karya-karya dari Bubble, mulai dari kainnya, terus juga wisatanya gitu, betul. Banyak banget nih. Nah, sejauh ini konten apa sih yang menurut kamu mudah untuk diproduksi atau konten yang paling susah nih untuk kamu produksi?
1: Okay. Menurut aku yang paling mudah adalah konten, apalagi aku tipikal orang yang suka makan. Jadi konten yang paling mudah menurut aku adalah konten kuliner.
0: Okay.
1: Karena kita mudah banget loh mencari makanan khas di Bangka Belitung. Kita nyari ke sini ada, nyari ke sana
0: ya?
1: Juga ada. Iya benar. Tapi menurut aku konten yang susah ialah wisata. Wisata di Pangkal Pinang itu mungkin segelintir dibanding dari Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan itu sangat susah karena mungkin perihal permasalahan ada di kendaraan saya, mungkin kan saya kurang menjangkau juga di wilayah-wilayah sana. Tapi untuk konten-konten yang menurut aku paling susah mungkin di wisata, kita takutnya ada kendala juga, apalagi sekarang di Bangka Belitung kan masih banyak bencana-bencana yang yang sangat kita khawatirkan.
0: Iya sih, sama mungkin kalaupun mau wisata tuh treknya agak ini ya, walaupun musim kemarau tuh treknya agak lumayan susah tuh Mbak Dua ya. Oh berarti kamu suka bikin konten makan ya berarti ya. Karena kamu suka makan juga. Nah terus untuk konten makan juga mungkin orang tuh sering mencari inspo ya, atau kayak gabut nih pengen makan apa gitu. Betul. Jadi itu tuh masuk ke kayak tab pencarian, mungkin banyak orang-orang yang pengen cari, oh apa ya makanan khas Bangka Belitung. Nah kamu paling suka makanan apa nih?
1: Kalau makanan khas Bangka Belitung tuh aku paling suka lempah kuning.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau untuk yang agak kurang suka itu mungkin ini ya, apa ya, rusip ya kalau kalah. Itu rasanya kayak gimana gitu.
0: Iya, yang tahu-tahu aja berarti rasanya ya. Karena
1: tapi aku pernah nyoba itu juga kemarin di Pantai Takari, karena di situ selain kita mempromosikan biopori, kita bagaimana cara penanaman biopori yang baik dan benar, itu kita juga ada makan-makan khas Bangka. Benar-benar kental makanan di situ.
0: Jadi semuanya makanan khas Bangka. Betul, ya. Betul. Dan sudah pasti rusip itu adalah bintang utamanya juga, teman Pradua. Sebenarnya itu mungkin karena makanan fermentasi aja. Betul. Sih. Jadi enggak semua orang bisa menerima ya, walaupun orang itu asli Bangka sendiri gitu. Benar. Berarti yang kalau paling kamu suka adalah lempah kuning, yang memang lempah kuning juga sebagai ikonik Bangka Belitung. Tapi kadang memang ya kayak yang kita tahu nih, teman-teman berdua juga atau mungkin orang tuh masih sering miskom, kayak yang Anissa bilang tadi, Bangka sama Belitung, orang lebih tahu Belitung gitu. Betul. Padahal Bangka dulu induknya ya, Belitung itu kayak lebih ke anak pulau ya enggak sih?
1: Pulau kecilnya.
0: Nah, tapi kalau menurut kamu tuh berarti sama ya, berarti Bangka Belitung juga kamu promosiin.
1: Yep. Kalau di Belitung tuh kan aku sempat KKN, jadi sekaligus mempromosikan.
0: Ternyata dia udah pernah ke Belitung juga, teman Pradua. Jadi dia udah sekalian juga promosiin berarti ya. Betul. Apalagi kamu mungkin anaknya suka jalan-jalan ya dengan
1: suka-suka
0: pantai itu.
1: Traveling.
0: Jadi sekali mendayung 5 pulau kayaknya. Betul, terlampaui. Kan? Bukan lagi 3 teman Pradua, tapi 5. Nah kalau di Belitung tuh apa nih yang menjadi nilai jual atau mungkin yang bisa menjadi kekayaan wisata nih ala kita Bangka Belitung?
1: Kalau kemarin aku ke Belitung, aku ngepromosiin Pantai Tanjung Kelayang. Nah, Pantai Tanjung Kelayang menurut aku selain dia ikonik dengan batu granitnya yang gede ataupun yang besar, dia juga ikonik dengan snorkelingnya. Nah, aku juga tipikal suka snorkeling, aku suka terjun ke dalam laut, itu sangat luar biasa pemandangan bawah lautnya itu bagus banget. Jadi aku saran banget buat teman-teman yang ke Belitung pasti harus ke Tanjung Kelayang. Apalagi mereka kan sudah menjadi promosi dari Global Geopark Belitung. Mereka sudah mendunia banget dan pantai yang terbagus nomor 3 atau nomor 4 di Indonesia itu Pantai Tanjung Kelayang karena sudah tercatat juga. Terus udah bagus banget sih aku saran, selain dari Laskar Pelangi ya. Dan terus kalau kita ke Pantai Tanjung Kelayang tuh bisa menerobos ke pantai-pantai yang lainnya, karena itu tuh sebagai tiang menurut aku, sebagai gerbang menuju pulau-pulau lainnya. Kita bisa naik perahu itu bisa ke Pulau Lengkuas, kita ke Pulau Batu, terus ke pulau apalagi, nanti ada 4 pulau di sana yang dimulai dari Pantai Tanjung Kelayang. Jadi menurut aku selain kita ke Pantai Tanjung Kelayang, kita bisa ke pulau-pulau lainnya.
0: Ternyata Belitung tetap worth it nih teman Pradua ya. Karena aku ke Belitung itu tahun 2000.
1: Berapa?
0: 18. atau 2020 ya, pokoknya udah lama banget, udah lama. Jadi kayak sempet juga ke Tanjung Kelayang yang kalau nggak salah tuh bersebelahan ya sama Tanjung Tinggi ya.
1: Iya penentu.
0: Oke, berarti
1: iya.
0: Cukup pasti inget sih teman Pradua. Jadi itu emang bagus banget sih, batunya besar, terus airnya juga jernih nih teman Pradua ya. Jadi selain kita bisa memajukan kekayaan wisata alamnya teman Pradua, kita juga harus menjaga ya, selain kita promosi. Jadi kita tuh harus jaga, jangan buang sampah sembarangan, yang nanti bakal kita bahas juga barengan sama Anissa. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh teman Pradua ya. Kita tunggu nih pertanyaan teman-teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, ternyata udah ada yang masuk pertanyaan ke WhatsApp kita dari Kakak Dira nih di Sungai Liat. Terima kasih Kakak Dira udah bertanya ya. Dari tadi aku buka question sesi ini, teman Pro 2 baru ini yang masuk ternyata. Nah buat Nisa ya, gerakan atau aksi langsung apa aja nih di lapangan yang udah pernah kamu lakuin untuk mengedukasi Gen Z, bisa itu seminar atau mungkin udah bentuk komunitas.
1: Oke, untuk selama aku sudah mendapatkan duta wisata ini, karena masih baru banget ya, mungkin aksi yang sudah saya lakukan adalah saya diundang untuk menjadi sharing session di kampus saya tentunya, di IAIN Sals Bangka Belitung. Kemarin saya mengisi tentang public speaking dan personal branding tentang duta wisata. Karena setelah saya mendapatkan duta wisata, tentu banyak sekali branding-branding yang menurut saya baru banget untuk saya terjun ke dunia ini. Karena sebelumnya saya kan dapat terima dari hijab, saya mempromosikan tentang fashion, saya promosikan tentang cara berhijab yang baik dan benar. Terus saya mempromosikan bagaimana kita sebagai perempuan berhijab untuk terus maju di dunia Gen Z yang banyak sekali perubahannya. Nah sekarang saya kan memegang duta wisata nasional, tentu yang harus saya promosikan adalah wisatanya itu tersendiri. Bagaimana cara kita berpublic speakingnya, bagaimana cara kita membrandingkan diri kita sendiri. Itu yang sudah saya lakukan.
0: Nah terus juga kalau untuk mengedukasi Gen Z-nya tentang duta wisata kamu tuh apa aja nih? Selain udah ngasih ngisi seminar atau kalau yang lainnya yang senyatanya tadi yang kamu bilang kamu juga ikut ini ya, apa yang undangan dari himpunan mahasiswa itu? Yep. Terus berarti sejauh ini karena baru ya mungkin.
1: Baru.
0: Tapi untuk kedepannya apa nih proker yang udah kamu siapkan?
1: Oke, aku sudah berkontribusi atau berkomunikasi dengan pihak kampus. Kemarin sempat ngobrol masalah talk show. Nah di situ saya kolaborasi dengan himpunan atau dari pihak kampus di sana dengan prodi pariwisata. Kebetulan di IAIN tuh sudah ada prodi yang baru, namanya prodinya pariwisata syariah. Di situ saya sudah kolaborasi, saya ingin mengajak mereka talk show sekaligus mengajak mereka di minggu selanjutnya adalah terjun langsung ke wisata. Nah wisata yang saya pilih selain dari gimana tuh kak namanya, saya lupa, yang Bunda Mariam tadi,
0: Taman Bintang Samudra.
1: Taman Bintang Samudra. Nah itu saya pengen ngajak ke sana karena menurut saya itu ikonnya bagus banget ya. Karena selain dari bukan dari muslim saja, kita juga bisa ke sana terus ngajak dari wisata ataupun dari pihak-pihak mahasiswa dari pariwisata itu bisa ngajak ke sana. Itu. Terus yang kedua selain dari undangan dari pariwisata di Unmuh juga, itu saya diajak sama seperti tahun kemarin penanaman biopori. Itu kalau enggak salah acara walk tourism. Mereka tuh kayak hari pariwisata dunia gitu loh.
0: Nah terus juga kapan nih seminarnya yang udah terlaksana kemarin, sama gimana feedback dari pesertanya?
1: Di bulan depan. Oh. Itu rencananya di bulan depan, di bulan Oktober. Itu feedbacknya bagus dibuat prodinya juga, bagus buat kampus dan tentu bagus untuk pribadi saya dan duta wisatanya tentunya ya. Karena menurut saya pariwisata itu benar-benar harus disebarluaskan, terutama di Bangka Belitung.
0: Nah terakhir nih ya buat Nisa nih, apa yang pengen kamu sampaikan buat Gen Z sekaligus pendengar kita terkait dengan topik kita hari ini untuk menjaga kekayaan ala Gen Z, kekayaan wisata ala Gen Z gitu. Apa nih yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita hari ini?
1: Oke, mungkin yang mau saya sampaikan tuh jangan pernah takut untuk melangkah. Karena kita tidak tahu teman-teman apa yang kita mulai hari ini kita dapatkan setelah itu seperti apa. Terus jangan pernah takut gagal, karena gagal mau itu sekali, dua kali, mungkin memang tidak ada rezeki kita di situ. Kita tidak tahu ke depannya kita bakal jadi seperti apa, kita bakal menjadi orang yang apakah kita berguna untuk masyarakat atau tidak. Kita tidak bisa tahu akhir dari kehidupan kita di masa depannya. Nah maka dari itu mulailah dari sekarang, mulailah dari hal-hal kecil, mulailah kita jangan pernah takut untuk pandangan orang. Intinya harus memberikan dampak untuk masyarakat sih tentunya.
0: Oke, berarti buat teman-teman Pro 2 tuh jangan lupa juga untuk tetap menjaga kekayaan wisata kita nih teman-teman Pro 2. Karena sebenarnya tanpa kita campaign pun sebenarnya udah banyak enggak sih, kalau dari Anissa lihat juga teman-teman kita yang udah bikin konten-konten alam, kayak mereka tuh main-main ke alam juga, dan itu udah termasuk sekaligus promosi loh teman Pro 2 ya. Sama jangan lupa untuk tetap dijaga, karena kayak pantai kita tuh ya, sekecil pantai, sebagus pantai tuh ketika udah terjamah sama manusia kayak if you know, you know kan, gitu. Kayak ya ampun, sampahnya di mana-mana gitu, teman peradua ya. Jadi gimana nih cara kita untuk menarik wisatawan kalau pantainya pun kotor gitu, teman peradua. Oke, dan kalau gitu gak berasa juga nih sekarang untuk aksi anak negerinya udah nunjukin pukul 15:53, teman peradua ya. Berasa gak nih Sani kita ngobrolnya?
1: Enggak berasa banget.
0: Kayak kurang ya, kayak harus 3 jam deh. Sekali lagi thank you buat Nisa udah menyempatkan waktunya untuk main ke RRI Pro 2 Sungai Liat. Semoga habis ini apapun proker kamu yang sedang kamu lakukan, sedang kamu usahakan berjalan lancar ya. Okay. Dan feedbacknya juga bagus nih untuk kamu dan untuk semuanya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, thank you juga buat kamu yang udah bergabung di Aksi Anak Negeri hari ini edisi 4 September 2026. Habis ini di pukul 16 sampai pukul 17:00 kita bakal masuk ke obrolan sore ceria, tentunya masih barengan sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: teman terbaik kamu.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa,

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Masih bareng sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya. Setelah tadi kita ngomongin tentang kebiasaan yang bisa membantu kamu untuk keluar dari creative block nih teman Pro 2 ya. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 17:00 nih. Jadi abis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Buat kamu yang udah selesai beraktivitas di hari Jumat sorenya teman Pro 2, selamat beristirahat ya, atau mungkin selamat menikmati sore yang adem ini teman Pro 2. Anginnya kencang by the way ya. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

105,5 FM Radua dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Radua, gak berasa ya sekarang untuk musik dan juga informasinya. Sekarang tuh udah menunjukkan pukul 17:28. Udah 29 ternyata, teman Radua. Buat kamu yang masih beraktivitas di Jumat sorenya, semangat beraktivitas nih teman Radua. Tapi kalau kamu udah selesai beraktivitas, selamat beristirahat. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan nih ya. Habis ini kita bakal dengerin lagu-lagu religi yang udah Vinika siapin buat mengudara di ruang dengar kamu, sambil kita menunggu pengajian dan juga azan maghrib ya dari RRI Pro 1 Sungai Liat. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana nih teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin, sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
2: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
2: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
2: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
2: Kulit.
1: Pipi Anda?
2: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
2: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut teman Pro 2 nih ya, kita di segmen info viralnya sampai akhirnya udah menunjukkan pukul 18:59 nih, setelah pingkan menin kamu dari pukul 3 sore tadi nih ya. Habis ini teman Pro 2 di pukul 19:00 sampai pukul 20:00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC nih. Hari ini ada Kak Syakira Fir nih ya, jadi buat kamu yang suka dengerin lagu Malam Mingguku nih, itu adalah lagu dia. Jadi buat kamu yang pengen dengerin Syakira Fir on air di MLC yang malam hari ini, buruan teman Pro 2 stay tune terus pokoknya ya di RRI Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Terus juga udah waktunya Finka pamit undur diri, tapi jangan khawatir soalnya habis ini bakal ditemenin sama partner aku Happy ya untuk segmen jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. So Finka pamit, see you and see you and happy weekend.
1: Ariana Grande, Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
2: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India yang resmi mengumumkan deretan line up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
2: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang ternyata masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti enggak sama iya. sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Benar. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah. Iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan
1: amin, dengan
0: apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: padet gitu kan
0: dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelarian lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kan. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya. Lebih milih kayak tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya.
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes. DM, ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kawizi dan suaminya Kawizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. sama era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Karena ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus nggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tau, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Gitu, kan kita gak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Betul. Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya, yaudah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, aku yutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebelum suka duluan, ya.
0: Oh, bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke, okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kayak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi influence sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku satu, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku udah pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak, oh, bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ya, kayaknya enggak deh gitu. Dan acara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya siapa tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Oke. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh bagus banget tau gitu. Apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih Kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Waktu itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Wey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi bener. Kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM habis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sisi itu yang kayak ya jatuh cinta tuh se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih, katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke. Okay.
0: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Bener. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak lokal gitu.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke. Okay.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14, benar.
1: Oke, okay. First impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.

0: banget.
1: Rame kan, dah benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Rame juga itu, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, right. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya,
0: okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, pas di rekaman tuh aku masih oke, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak stop, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, kayak jadi
1: apalagi vocal directnya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke, okay.
1: Yes.
0: Iya. Iya benar sih. Tadi gue dengerin juga, maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So
0: terlibat musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: DM. Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempo? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: bener-bener. Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagunya memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, oke.
1: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
0: Oke, okay. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan, nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia apa gitu tadi?
1: Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar, benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM, bukan ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy. Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua di SP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, saya kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-stel terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Oke, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Mama pamit dan juga
1: Shakira Fier.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 Radio Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, selamat malam. Kali ini bersama Happy ya di edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti. Gimana nih kabar Teman Pro 2 pada malam hari ini ya, yang bisa dibilang adem gitu. Atau mungkin sekarang Teman Pro 2 lagi di perjalanan mau ke UMKM yang ada di depan Bupati ya, kantor Bupati ya Teman Pro 2. Oke, selama beberapa minggu ke depan kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasinya dan juga sajian musiknya. Dari jam 8 sampai dengan jam 9 ada obrolan komunitas, dan di jam 9 sampai ke jam 10 ada traveling. Di jam 10 sampai jam 11 ada cerita menutup hari, dan selanjutnya 11 sampai 12 ada jazz musicnya. Untuk itu Teman Pro 2 kita hadirkan lagu buat kamu, Lani, Last Forever.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Ya Teman Pro 2 masih bersama Epi di obrolan komunitas atau komunitas Talk. Ya Teman Pro 2, informasi buat kamu nih, yaitu beberapa kelompok teater Jakarta yang wajib ditonton, apalagi untuk kita anak muda ya Teman Pro 2, yang bisa dibilang agak jauh nih dari budaya karena adanya apa ya, serangan angin Konoha gitu katanya ya. Oke, langsung aja nih Teman Pro 2 ya. Mencari tontonan bukanlah hal yang sulit di Jakarta ya Teman Pro 2. Berbagai kalangan, kejadian unik di jalan-jalan, pertokoan, mall-mall, wahana wisata dan lain berbagainya, Teman Pro 2 dapat mencari menjadi tontonan kita. Namun gak semua membuat kita itu berpikir, terhibur, menambah pengetahuan dan setidaknya berkelas ya Teman Pro 2. Nah, di sini mencoba menyebatani kehausan akan tontonan yang selalu di luar dugaan, yaitu teater. Nah, untuk 10 teater yang wajib kamu tonton, yang pertama adalah kelompok sandiwara Sunda Miss Cici ya Teman 2. Jadi enggak ada yang lebih kuat berdiri dalam narasi pertunjukan modern. Tradisi modern sekaligus selain kelompok sandiwara Sunda Miss Cici. Nah, kan tradisi yang mengental dalam sejarah kemudian bercampur dengan kecenderungan-kecenderungan narasi modern digarap dengan bumbu horor urban dan sedikit lawakan. Formula ini berhasil membuat Miss Cici bertahan hingga saat ini ya Teman Pro 2. Oke, masih ada yang lainnya, masih banyak juga ya, mungkin penasaran, tapi untuk itu saya akan putarkan dulu beberapa musik buat kamu untuk sebagai jedanya. So, jadi kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary.

0: woi, maju woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Iya justru itu pelan kali yang di depan itu.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
1: Ya gak gitu juga dong.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: 105,5 FM Pro 2 RRSL, teman terbaik kamu. Hai teman perantam Pro 2 ya. Aduh, kenapa ini lagi belibetan ya? Apa karena bawaan flu kali ya, teman Pro 2? Oke, kita lanjutkan ya obrolannya mengenai 10 kelompok teater Jakarta yang wajib ditonton. Tadi pertama udah ada kelompok Sandiwara Sunda Miss Cici. Nah, yang kedua adalah Teater Koma. Dibentuk kita di tahun 1977, Teater Koma hingga saat ini 2018 belum menemukan titik hentinya. Nama Koma yang merupakan metafora dari ketidakberhentian dan terus bergerak sangat pas untuk menggambarkan progres dari kelompok ini yang gak pernah berhenti membuat pertunjukan spektakuler. Kayaknya keren deh ya. Dan Teater Koma adalah contoh konkret sebuah keberhasilan grup teater di Indonesia, digawangi oleh N, teman berdua, N Rian Tiarno sebagai penulis dan juga sutradara berhasil mempertahankan nilai-nilai artistik yang terserap dari teguh karya dengan teater populernya, bridge dengan epic teater dan nilai-nilai kesenian tradisi dari penjuru Indonesia. Walaupun ini dinilai cukup konservatif, terdapat pendekatan artistik dan narasinya. Akan tetapi Teater Koma termasuk teater agit prop pada masa Orde Baru. Jadi keberanian N. Rian Tiarno untuk terus-menerus mengkritik pemerintah dengan cerdas membawanya pada puncak kejayaan baik secara artistik maupun finansial. Dan Teater Koma ini adalah landasan pacu utama bagi para penikmat teater yang gak hanya pengen nyaksiin teater dalam fungsi organisnya, melainkan sebuah pembelajaran awal bagi siapapun yang ingin mempelajari atau mengenal teater lebih jauh dan dalam gitu, Pro 2. Oke, masih ada yang lainnya. Jangan kurang, stay tune terus di Pro 2. Ada di sini, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Kata Pro 2 masih bersama MP, tapi kali ini kita di segmen yang berbeda ya, yaitu traveling. Nah, teman Pro 2, traveling itu didefinisikan sebagai apa ya, berjalan-jalan gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai beberapa destinasi wisata yang ekstrim di Indonesia ya, yang terpopuler. Karena biasanya kalau orang mau traveling, paling mereka cuman pergi ke pantai ataupun foto-foto di taman, yang kayak gitulah ya. Dan kali ini ternyata ada yang populer dan juga ekstrim di Tempro 2. Yang pertama adalah menyusuri Goa Jomblang nih teman Pro 2 ya. Jadi berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Rekomendasi destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang pertama adalah Goa Jomblang nih teman Pro 2. Jadi Goa Jomblang sendiri merupakan gua vertikal yang bertipe collapse dolline dan terbentuk akibat proses geologi. Dengan kedalaman mencapai 60 meter, destinasi wisata ekstrim di Indonesia satu ini terkenal akan panorama eksotis yang ditawarkan, di mana kamu Tempro 2 bisa melihat keindahan cahaya matahari yang menyelinap masuk dari bibir gua. Nah, destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini ya juga menjadi tempat konservasi tanaman purba dan bisa teman Pro 2 jelajahi dengan panduan pemandu lokal yang tersedia di kawasan wisata ini. Jadi nggak hanya pemandu, objek wisata ekstrim di Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang bisa disewa untuk jelajahi gua yang indah sekaligus menantang ini. Gimana, tertarik nggak? Kalau kuanya nggak dulu deh, takut. Oke, kita jeda sedangkian kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu.

0: 105 FM.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jauh.

0: teman terbang.
1: Lagi
0: gak
1: punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.

kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

105.5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Ada Temen Pro 2 masih bersama MP di traveling ya. Dan kita lanjutkan mengenai destinasi wisata ekstrim yang ada di Indonesia ya, yaitu menaklukkan ombak di Mentawai ini Temen Pro 2. Jadi bagi Temen Pro 2 penggemar olahraga air kayak surfing yang udah ahli, Kepulauan Mentawai ini merupakan destinasi wisata ekstrim di Indonesia selanjutnya yang wajib Temen Pro 2 kunjungi. Ombak-ombak yang menggulung di Kepulauan Mentawai memiliki ketinggian mulai dari 1,5 hingga 4,5 meter sehingga mengundang banyak peselancar dari berbagai belahan dunia yang datang dan mencoba menaklukkan ombak-ombak yang ada di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat ini. Aduh, kayaknya kalau aku udah hilang deh, nggak mau nyusahin tim SAR lebih tepatnya ya. Ini buat yang udah ahli aja, oke? Dan selanjutnya adalah mendaki Lembah Harau. Nah, Lembah Harau ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang berlokasi di Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Lembah Harau terkenal akan panoramanya yang sangat menakjubkan nih, di mana Temen Pro 2 bisa melihat tebing granit yang menjulang tinggi dengan pancuran air terjun yang menyegarkan. Nah, meskipun terdapat jalur berupa anak tangga untuk mencapai bagian atas

0: Pijar tebing di Lembah Harau. Bagi pecinta wisata yang memicu adrenalin, Lembah Harau bisa menjadi tujuan wisata ekstrim di Indonesia yang tepat untuk melakukan aktivitas panjat tebing. Bahkan destinasi wisata ekstrim di Indonesia satu ini dikenal sebagai salah satu surga bagi pecinta olahraga ekstrim panjat tebing. Luar biasa ya. Selanjutnya adalah berselancar udara di langit Matan Timali. Wah. Nah, rekomendasi wisatanya berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di puncak Matan Timali ya, Tempro 2. Kegiatan ekstrim yang bisa Tempro 2 lakukan saat berkunjung ke Matan Timati. Timali adalah kegiatan para layang menjelajahi keindahan pemandangan alam di sekitar Matan Timali dan udara. Bahkan destinasi wisata ekstrim di Indonesia satu ini kerap disebut-sebut sebagai salah satu spot olahraga para layang terbaik yang ada di Asia nih, Tempro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di pukul 22 kita akan menanjak ke segmen selanjutnya di Cerita Motop Hari. Dan masih bersama Happy, yang kemana-mana stay tune di Pro 2, era resungnya teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.

0: 105,5 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 57 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Jazz Music. Dan sudah happy hadirkan buat Tom Pro 2 musik-musik menarik untuk kalian. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Up in Russia, you could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyinda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Ketemu Pro 2, gak kerasa episode malam di kalian dari pukul 20.00 sampai dengan sekarang pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Pro 2, happy pamit dari ruang dengar kamu. Dan juga operator yang bertugas juga pamit dari ruang dengar kamu ya Tom Pro 2. Untuk Tom Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kembali kita pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman peradua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Peradua Sumiliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari jalan jenderal lewat yang di jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dekat-dekat di sini, dekat-dekat. Eh, ya, dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: ngunyah. Nis dong kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
1: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
0: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
1: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
1: Yang puasa jangan baper.
0: Yang gak puasa jangan nyolot.
1: Saling hormat biar hidup
0: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

0: Pak, istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
1: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
1: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.

The Massive Asia Home Run tutup rangkaian di Jakarta. Tiket mulai dijual 7 September. The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara Asia, Jakarta menjadi kota penutup rangkaian The Massive Asia Home Run tahun ini. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta akan dibuka secara resmi pada 7 September 2026 mendatang. Tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung di Jakarta.

tiket konser tersedia dalam kategori festival.

0: Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.